0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur bonita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai bonita.

0: kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku. Aku lagi ngomong.
3: Ini lo bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah kita putus aja.
2: Aku ngomong dulu.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
2: Bentar,
1: aku lagi ngomong.
3: Ini loh, bentar.
4: Tuh kan kelihatan egois
3: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
4: Udah, kita putus aja.
2: Mas, kita putus dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia menemani kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pagi, kita kembali hadir dalam program yang selalu dinantikan, yaitu Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Turtaher. Pagi ini, Mitra Pandawa akan diajak menyelami sebuah tema yang begitu mendalam. Ars longa vita brevis, seni itu panjang, hidup ini pendek. Sebuah ungkapan klasik yang mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia mungkin terbatas oleh waktu. Namun karya, seni, dan gagasan yang lahir dengan ketulusan mampu melampaui usia dan terus hidup dari generasi ke generasi. Untuk mengupas makna tersebut, telah hadir bersama kita seorang budayawan, seniman, sekaligus tokoh yang telah banyak berkontribusi dalam dunia seni dan kebudayaan Melayu Kepulauan Riau, Bapak Husnizar Hud. Tentu akan banyak wawasan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik dari perbincangan pagi ini. Langsung saja, untuk memandu perbincangan yang hangat dan penuh inspirasi ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Mas Turtaher. Silahkan Bang Mas Tur.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat pagi para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mas Turtaher dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Turtaher. Ini hari pada kilasan ke-40, ya, maknanya tokoh yang ke-40 yang diundang pada acara ini. Tentu angka 40 ini punya nilai yang istimewa, ya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Saya panggilnya Bung, Bung Husnizar Hud. Ya, nanti kita akan berbincang banyak tentang beliau, ya, bukan hanya pada temanya tapi pada kehidupan beliau yang penuh dengan makna yang mendalam dari sisi seni, budaya, dan dari sisi yang lainnya. Juga politik, ya. Bung Husnizar, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa acara ini disponsori oleh pertama Topnet dan Apikom Multimedia. Dan Mitra Pandawa bisa mengikuti melalui Facebook Radio Pandawa FM, Instagram di @Pandawa Radio, YouTube Pandawa Radio FM, serta website www.pandawafm.com. Para pendengar sekalian, baik, sebelum kita mulai, kita minta tokoh kita pada hari ini yang ke-40 ini, Bung Husnizar, saya ingin menyampaikan bahwa 40 ini istimewa. Pertama, Nabi diangkat, Muhammad diangkat menjadi Nabi itu usia 40.
2: Nah, gitu.
1: Kemudian salah satu mazhab di dalam Islam mensyaratkan salat Jumat itu didirikan 40 orang, ya. Dan usia 40 ini juga adalah usia yang matang. Dan tokoh pada hari ini adalah tokoh yang ke-40. Artinya ada keistimewaan ini. Ya, silakan Bung Husnizar untuk memperkenalkan dirinya ke khalayak Pandawa.
2: Selamat pagi, terima kasih Pak Mas Tur.
1: Ya.
2: Saya ke-40 ini bangga, tapi saya sebetulnya menunggu-nunggu juga kenapa baru yang ke-40 saya hadir di sini. Selamat pagi para pendengar Pandawa FM. Mudah-mudahan perbincangan kita nanti akan bermanfaat dan didengar oleh banyak orang.
1: Ya, bisa jelaskan tentang latar belakang kehidupan Bung Husnizar?
2: Ya, saya memang lebih dikenal di dunia seni karena memang dari kecil saya memang sudah dikenalkan dengan kesenian. Orang tua saya dulu membentuk sebuah komunitas, sebuah sanggar lah, namanya Mari Kangen. Mereka mengelola sebuah gedung kayu namanya PEPSU, Persatuan Pemuda Sungai Ungar.
1: Terus Mari Kangen itu bahasa Jawa.
2: Karena di sana mayoritas orang Jawa.
1: Di Sungai Ungar,
2: Tanjung Batu.
1: Tanjung Batu.
2: Dan kami diajak nonton ketika kecil, saya sebelum SD mungkin ada foto-fotonya masih ada. Saya sudah disuguhkan dengan teater bangsawan, dengan lawak dan apa semua, dan itu ternyata berpengaruh. Dokumentasinya ada, dan mereka mengelola sebuah kelompok bangsawan, drama rakyat lah, di sana. Dan kelas 5 SD saya sudah menang baca puisi gitu. Jadi saya memang waktu itu kita pikir biasa-biasa aja. Ya, tapi setelah sekarang kita pikir, oh iya, kenapa itu menjadi luar biasa?

0: Karena tapi saya malah juara harapan.
1: Oh gitu.
0: Saya agak marah gitu, tapi karena saya kalah itu membuat saya lebih ingin maju gitu.
1: Oh gitu. Nah, barangkali kalau ingin tahu juga SD-nya di Sungai Ungar, terus SMP, SMA?
0: SMP masih di Tanjung Batu.
1: Tanjung Batu.
0: Itu SD di Sungai Ungar, lombanya di Tanjung Batu.
1: Lomba Tanjung Batu.
0: SMP masih di Tanjung Batu, dan yang menariknya lagi di SMP saya sudah membuat jadi sutradara teater perpisahan. Saya sudah bikin tari, sudah bikin drama.
1: Waduh.
0: Sudah bikin grup lawak waktu itu untuk perpisahan. Ya seperti saya bilang tadi, saya pikir itu biasa-biasa aja.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya.
0: Dan SMA kan harus pindah kemari karena di sana belum ada SMA negeri. Nah, setelah tahun 83 saya baru pindah ke Tanjung Pinang SMA di sini.
1: Kalau soal teater saya kalah lah, karena saya baru membuat sebuah drama itu SMA. Ya, oh. Ada perlombaan kelas 2 SMA, perlombaan antar biasanya hari-hari besar Islam. Ya, juara 1 dan juara 2 itu kelompok saya mewakili masjid, dua masjid.
0: Oh, dua-dua menang.
1: Jadi salah tentang itu, tentang teater itu. Kalau visi sama kita ya. Terus lawak, saya juga pernah juara lawak waktu masih SD.
0: Kami, saya belum pernah bertanding, tapi mementaskan di sebuah acara, dan waktu itu saya pikir berhasil karena semuanya ketawa, semuanya merasa terhibur itu, dan saya pikir itu pencapaian saya. Setelah itu saya tak berani lagi untuk bikin grup lawak sampai hari ini. Tapi teater-teater yang jenaka ada.
1: Oh ya, ya saya cuma sekali itu aja ikut ikut lomba lawak masih SD itu karena bimbingan guru bahasa Indonesia. Ya sampai sekarang kawan-kawannya sudah tak bersama lagi, sudah di luar daerah. Baik, itu SD, SMP, SMA. SMA di?
0: Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang.
0: SMA 2 Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang. Ada hal yang ingin sampaikan di Tanjung Pinang ini?
0: Waktu SMA? Saya ada menulis tentang cerita tentang saya, tapi belum selesai, insyaallah. Tamat SMP saya pindah ke Tanjung Pinang. Masuk Tanjung Pinang ini saya berdoa. Di kapal itu 12 jam kami baru sampai ke sini dari Tanjung Batu. Ya Allah, jadikanlah aku orang terkenal di Tanjung Pinang. Itu doa saya masih ingat betul. Pengen saya jadi seniman gitu.
1: Itu SMP, mau masuk SMA?
0: Iya, di pelantar 2 itu kami berhenti itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang terkenal di Tanjung Pinang. Ketika masuk SMA, saya tunjuk tangan gitu. Siapa yang mau baca, mau tampil malam penutupan MAPER, saya tunjuk tangan.
1: Jadi
0: waktu itu OSIS-nya itu Pak Ansar, Pak Dahsat Gafnesia itu. Mereka kelas 3, saya kelas 1. Dan saya diberikan kesempatan untuk baca puisi.
1: Oh, waktu SMA?
0: SMA. Setelah itu akhirnya saya dipakai untuk ada acara di RRI dulu namanya Sanggar Remaja yang bergantian antara SMA, SPG, SMEA, SMA lagi. Jadi setiap 3 bulan sekali saya tampil di situ. Dapat 100 ribu.
1: Besar waktu itu?
0: Oh iya, 100 rupiah, sorry.
1: Oh, 100 rupiah. Rupiah.
0: Dulu kan jajannya cuma 500, jadi setelah itu saya dikenal. Dan lomba-lomba porseni di SMA 2 mereka tak pernah menang dengan saya. Pak Riono tuh selalu kalah sama saya itu. Dia selalu dari kelas saya saya menang.
1: Pak Riono yang mana nih?
0: Mantan Sekda Tanjung Pinang sekarang.
1: Oh, ketua ini apa namanya? Yang Jawa itu apa?
0: Ya,
1: paguyuban Jawa ya, itu. Oh iya ya.
0: Riono yang mantan Sekda Tanjung Pinang dulu.
1: Oh, beliau
0: SMA 2 juga.
1: Bisa baca puisi juga?
0: Ya, baca puisi, tapi selalu kalah, akhirnya dia tak pernah lagi baca puisi.
1: Gitu. Ya, itu di SMA.
0: SMA.
1: Nah, terus
0: setelah itu kuliah. Saya sempat ke Bandung. Walaupun akhirnya tak jadi kuliah karena tak ada biaya, tapi saya datang ke IKIP Bandung, tempat kampusnya Bang Sehardi itu, dan saya melihat orang-orang berlatih teater, membaca puisi, dan itu mempengaruhi saya. Dan saya pulang kembali lagi ke Tanjung Pinang. Nah, itulah akhirnya berproses. Ikut-ikut lomba cuma cari uang waktu itu. Lomba baca puisi hanya cuma cari hadiahnya. Tapi sambil menulis, dan saya sudah menulis sejak SMP sudah. Menulis puisi-puisi itu sejak SMP. Yang saya kumpulkan. Jadi bersama Seth Parman dulu, Heru di Tanjung Pinang ini, kami ikutlah lomba-lomba baca puisi itu. Tapi motivasinya bukan menjadi seniman sebetulnya, cari uang aja. Kalau hadiahnya 150 ribu kan lumayan.
1: Iya, lumayan perusahaan itu. Ya betul, memang pengalaman waktu SD SMP itu bisa membentuk jiwa kita sekarang. Waktu SMP juga kami latih untuk menulis puisi. Saya juga ya biasalah, kawan-kawan nulis puisi itu. Kita enggak biasa-biasa aja pada saat itu. Tapi sekarang kita berarti itu.
0: Kita tanya anak-anak kita kenapa tak belajar itu, atau mereka tak tahu itu, atau tak diajarkan, kita agak aneh itu.
1: Atau kurikulumnya yang mengarahkan anak untuk mengejar prestasi ya. Gitu. Nah, jadi kemudian Ya,

0: Sama saya waktu kuliah juga ada ikut perlombaan tapi tak pernah dapat juara.
1: Karena saya kuliah terakhir. Ya, setelah delay berapa tahun baru saya dah tua baru kuliah di STESIPOL di Fakultas Ilmu Pemerintahan dan selesai. Tapi dan, masa-masa itu saya lebih banyak ke bikin event lah. Gabung sama almarhum Tusiran Suseno, Bineka Surya Sam, Azumi Daud, kami berkomunitas. Kita bikin acara-acara lomba ataupun misalnya pergelaran di Kacapuri dulu. Nah, itu membuat membangun juga saya untuk akhirnya saya memahami tentang bagaimana membuat event sebuah acara festival.
0: Ya, waktu itu Sanggam memang dikenal, seakan-akan hanya Sanggam lah yang ada Tanjung Pinang yang selalu berkreativitas ya. Begitu kan?
1: Sanggam
0: belakangan.
1: Belakangan 97. Ya. Sebetulnya sebelum itu kami ada beberapa tahun 92 kami 91 kita membuat namanya WAM, WAM Kreatif, Wadah Anak Muda bersama Tusiran Suseno. Tiga kali kita pernah mentas di Kacapuri setiap lebaran namanya Gebiar Idul Fitri. Tahun 95 kita membuat namanya Bintan Mardika. Tapi karena konflik politik waktu itu, suasana politik 95 itu agak panas. Di pemilihan bupati Sanggar itu bubar karena ada pro dan kontra waktu itu. Mungkin masih ingat 95.
0: Saya masuk ke sini 92 tapi 9, masih di Bintan Timur.
1: Ya, 95 itu ada masalah ada
0: bupatinya
1: Pamanan.
0: Almarhum.
1: Almarhum Pamanan Saiman. Ya. Ada kelompok yang mendukung Pamanan, ada kelompok yang mendukung dulu namanya Paris Ginting waktu itu untuk menggantikan Pak Manan. Akhirnya Sanggar itu bubar. Karena di situ ada juga anaknya almarhum Abah Raza Radiah, ada istri saya Pepi. Jadi akhirnya Sanggar itu bubar 95. Baru 97 saya mendirikan Sanggam itu.
0: Saya masuk Tanjung Pinang sekitar tahun 97-98. Jadi tahunnya Sanggam aja. Padahal sebelum itu sudah ada ya betul. Nah, kan dalam catatan hidupnya pernah jadi anggota DPRD. Nah, itu tahun berapa, Pak?
1: Tahun 2004 sebetulnya saya pernah ikut mencalonkan diri untuk DPR Provinsi.
0: DPR Provinsi.
1: Tapi kalah. Nah, karena terus? Dapilnya besar rupanya Kepri ini sampai ke Bintan Lingga kan.
0: Oh gitu.
1: Nah, terus? 2004 saya udah ikut.
0: Ah, terus?
1: Kalah tipis, walaupun saya pikir harusnya saya tak kalah, tapi udahlah. Baru 2009 saya ikut lagi di Kota Tanjung Pinang.
0: Kota Tanjung Pinang.
1: Menang wakil ketua DPR, terus pernah ikut calon wali kota.
0: Oh iya.
1: 2012 kalah
0: bersama dengan Rudy Chua.
1: Rudy Chua. Baru 2014 saya maju lagi ke provinsi sampai 2019. 2019 maju ke DPR RI kalah. Karena provinsi Kepri ternyata besar juga, uangnya juga besar. Setelah itu balik lagi ke dunia kesenian ini.
0: Iya ya, saya teringat waktu ini, waktu apa? apa kan situasi masyarakat pada saat itu kan semakin apa? Materialistis.
1: Ya.
0: Dan ada pantun yang saya ingat betul tuh, Bung Sizar mengucapkan gimana? Tanam ubi gimana?
1: Sudah puas. Ketanam padi sawit juga ditanam orang.
0: Terus?
1: Puas sudah ketanam budi duit juga dipandang orang.
0: Itu saya ingat betul karena itu fakta yang pada saat itu dan sampai saat ini nampaknya itulah yang terjadi. Jadi perjalanan politiknya pernah jadi anggota DPRD. Tanjung Pinang
1: satu periode,
0: kemudian
1: provinsi satu periode.
0: Jadi memang antara seni, darah seni dan darah politiknya mengalir dalam
1: memang tubuh. Di keluarga kami itu ada seni dan politik itu jadi satu.
0: Iya, seperti Bang Husrin.
1: Iya.
0: Ya, beliau politisi juga seniman, penyanyi beliau kan?
1: Iya, anak band Bang Rizal dulu pemain gitu. Bang Husrin itu pemain drum, Bang Rizal itu pemain gitar. Anaknya juga sekarang jadi penyanyi. Dulu di Pepsu itu ada sebuah gedung papan itu datang berbayar. Nonton berbayar dan setiap minggu ada acara. Saya sampai hari ini walaupun almarhum ayah saya tak sempat melihat saya membuat Sanggar Sanggam ini karena 95 dia sudah meninggal. Saya kagum orang-orang itu bertahan tanpa subsidi, tanpa proposal, hanya kemandirian bisa menghasilkan sebuah pertunjukan setiap minggu. Itu saya pikir luar biasa. Tak ada orang yang sekuat itu sekarang. Kita dikasih anggaran pun materinya belum tentu ada. Mereka ada. Setiap minggu ada acara di Pepsu. Gedungnya masih ada sampai sekarang.
0: Biasa. Jadi darah seninya mengalir dari orang tua. Kalau saya dari datuk kakek pemain gambus dia. Makan makan di rumah itu dia bikin gambus sendiri sama gendang Melayu itu kan. Nah, saya tidak bisa main gambus tapi main gendang. Cuma darah seninya saja mengalir. Baik, itu sekilas pendidikan dan aktivitasnya. Kemudian tentang keluarga nih, Pungus Nizar.
1: Ya.
0: Nah, mana istrinya Romana deh?
1: Nah, kami waktu ikut-ikut lomba, ikut-ikut tanding baca puisi itu kita ketemu berkomunitas karena keluarga istri saya itu kan juga seniman. Ha. Ibunya penyanyi, kakaknya juara lomba lagu. Nah, istri saya ini suka baca puisi juga. Jadi kami suka ikut-ikut tanding. Kami udah kenal lama, udah kawan lama, kadang menang, kadang kalah.
0: Karena di mana kenalnya di mana deh?
1: Memang di setiap acara-acara kegiatan itu ikut.
0: Di Tanjung Pinang.
1: Terus? Kakaknya kan juga kawan saya. Jadi udah kenal lama. Tanding, kadang sama-sama menang, kadang sama-sama kalah. Itu udah biasa lah Mi. Ya akhirnya, apa kata orang, sering jumpa, sering ketemu. Terus kita janji nanti kalau nikah kita bikin sanggarnya.
0: Oh, dan itu terkabulkan?
1: Terkabulkan.
0: Dan doa menjadi orang terkenal pun ya, terkabulkan.
1: Walaupun sekarang agak nyesal juga, saya harusnya jadi orang kaya waktu itu ya.
0: Oh, doanya maksudnya?
1: Iya, doanya itu.
0: Waktunya ditambah orang kaya dan orang terkenal ya, gitu.
1: Tapi saya masih ingat betul tuh. Ya Allah, jadikanlah aku orang terkenal di Tanjung Pinang ini. Sekarang saya berpikir, kenapa tak saya tambah tuh, jadi terkenal dan kaya.
0: Kan bisa diulang doanya tuh. Nah, jadi sekarang apa, istri seniman juga. Ya. Terus anak ada yang mengalir darah seninya?
1: Ada, si yang pertama tuh sekarang... saya sudah wariskan sebetulnya sanggam itu dikelola sama anak muda. Anak saya yang menjadi pengelola bersama kawan-kawannya. Kami hanya cuma menjadi pendiri di situ. Jadi yayasan pusat latihan seni sanggam itu sudah dikelola oleh anak-anak muda. Jadi sudah mereka yang memanage sampai hari ini. Kita cuma melihat saja. Yang satu itu. Kalau yang dua dia tak begitu, tapi yang terakhir itu hampir sama saya, event. Itu kalau bikin event, bikin acara itu hafal dalam kepala dia untuk bikin acara. Kemampuan untuk membuat eventnya tuh saya kagumi.
0: Ada 4 orang nih?
1: Tiga.
0: Tiga, satu.
1: Tiga-tiga cewek.
0: Oh, tiga-tiga cewek dan tiga-tiganya mengalir darah seni.
1: Ya, yang kuat itu, kalau yang nomor dua itu menulis.
0: Oh.
1: Lebih diam menulis, ada tulisannya kadang dikirim, saya bilang teruslah nulis.
0: Iya, iya.
1: Nanti satu hari kau perlukan tulisan-tulisan itu. Ya, kalau yang terakhir itu event, EO, itu
0: luar biasa.
1: Luar biasa dia sampai tahu dia trik-triknya itu. Yang kalau yang pertama itu memang penari. Menari kayak ibunya, kayak mamanya.
0: Oh, jadi mamanya ini memang lebih pada seni tari.
1: Ya, Pepi itu lebih kuat pada tari dan teater.
0: Tari dan teater.
1: Jadi kecil-kecil dia udah dilatih teater dan tari.
0: Oh, gitu. Dan kabarnya sekarang membawa tim tari ke mana deh?
1: Kemarin ke Malaysia.
0: Yang barusan ini, ya.
1: Ke Malaysia kan kemarin kami ikut joget ton. Satu jam menari di Kuala Lumpur itu.
0: Itu tanggal berapa? Kami kan main bangsawan ke Malaysia barusan juga.
1: Kami dulu.
0: Oh, sebelum.
1: Karena ada namanya KL Festival tuh yang sebulan itu. Oh. Di antara KL Festival itu di Dataran Merdeka itu ada namanya joget ton. Menari satu jam tanpa henti. Berjoget satu jam tanpa henti.
0: Satu tim itu?
1: Kita ikut bebas. Kita satu tim, kita boleh ikut bebas, dapat nomor. Nanti ada penilainya. Kalau kita lemah atau gerakan kita tak energi, kita dikeluarkan. Jadi itu menarik. Saya mau, kenapa saya datang? Saya lihat ini ide gagasan yang bagus. Saya tonton, saya lihat kita akan perbaiki, kita akan lebih sempurnakan. Saya mau mainkan di Tanjung Pinang atau Batam tuh jogeton. Orang biasanya maraton 42 kilo. Ini jogeton. Ini rencana kita 90 menit, malah 1 jam setengah.
0: Oh, jadi unik juga deh. Memang baru.
1: Baru pertama
0: Malaysia,
1: di Malaysia, di Kuala Lumpur. Makanya saya bersemangat datang dan melihat gimana tekniknya. Wah, ini menarik ini, karena siapa aja boleh ikut, tapi mendaftar kayak orang lari lah. Orang lari mendaftar begitu. Dapat nomor atau ada penilainya. Kalau kita lemah atau udah enggak ikut ritme, karena joget ini kan berubah-ubah dia. Yeah. Itu kita dikasih tahu bahwa kita harus keluar dari barisan panggung itu.
0: Jadi biasanya kalau yang pertandingan unik semacam ini kan dimasukkan dalam Guinness Book of Record kan.
1: Ya.
0: Biasanya jadi begitu. Ada tanding ketawa, ada tanding menangis, macam-macam. Ini tanding joget ya. Baik, para pendengar sekalian, masih ada apa hal yang ingin diceritakan sebelum kita bahas tema yang akan dikaji pada hari ini?
1: Saya kira kita berkesenian ini kan memang hanya untuk mencari keseimbangan hidup. Dan bagi saya membaca Pramudia Anantatur, karya-karyanya memang, ya, saya buat apapun engkau di dunia ini, kalau engkau tak tertulis dalam buku, kau akan hilang dalam sejarah. Nah, itu yang saya kejar, untuk bagaimana kita harus masuk dalam sejarah dan ditulis dalam buku, karena buku itu yang menjadi warisan abadi sampai hari ini.
0: Berarti penulis juga. Sudah berapa buku nih?
1: Saya kalau buku sudah 11.
0: Ya, luar biasa emang. Ya, semuanya dalam tema puisi?
1: Puisi 3.
0: Puisi 3.
1: Potongan budaya itu ada 6. 6 atau 7. 3 biografi.
0: Tentang politik belum?
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Menulis kisah orang lain dalam bentuk mini biografi itu udah 3.
0: Oh, gitu.
1: Dan sekarang yang sedang lagi ditulis itu tentang saya sendiri.
0: Autobiografi.
1: Autobiografi. Yeah. Saya menulis tentang dari awal sampai hari ini.
0: Ya, saya ingat waktu mencalonkan diri menjadi wali kota, itu pernah menyelenggarakan festival poli. Atau memang olahragawan juga nih?
1: Tidak sebetulnya, karena saya jadi anggota DPR, kawan-kawan pelatih-pelatih itu kan kawan-kawan juga minta saya jadi ketua voli. Saya bilang, saya bukan olahragawan, servis voli pun saya tak bisa lewat ini kan. Akhirnya saya tentukan setiap lomba tak ada servis pertama. Jadi
0: oh, maksudnya supaya ketua tidak ada
1: servis. Tak ada servisnya.
0: Oh, karena sebagai seremonialnya. Nah,
1: kalau servis perempuan yang dari bawah saya bisa. Kalau dari atas kan tak lewat pun net itu kan.
0: Saya kira memang olahragawan poli ya.
1: Tapi alhamdulillah waktu itu semuanya berjalan baik. Bahkan saya tahu itu data lapangan voli di Tanjung Pinang itu, siapa yang punya milik pribadi, siapa yang pinjam
0: waktu itu.
1: Waktu itu. Berapa pemain Tanjung Pinang, berapa pemain yang tidak berKTP Tanjung Pinang, saya tahu. Karena kita mendata, ternyata kita agak sedih juga, hebat ternyata bukan orang Tanjung Pinang. Misalnya tugas polisi, tugas di sini, jadi pemain voli. Ternyata kalau untuk ikut dalam Porda atau apa semua, itu kan tak bisa. Terus batas usia, kita dulu mendata itu, sampai lapangan yang punya itu, Diana itu punya. Tapi lapangan yang di timur itu banyak yang pinjam sama developer. Kita sedih juga, ternyata bukan lapangan pribadi.
0: Ya, memang poli di Tanjung Pinang nampaknya kurang begitu apa nampak prestasinya ya.
1: Dulu padahal kita kekuatan dulu, antara Dabuk sama Tanjung Pinang itu kan tak bisa dilawan itu dulu.
0: Dabuk timahnya,
1: Seriau. Itu Dabuk dan Tanjung Pinang itu sulit dilawan.
0: Dulu tahun 70-80 ya.
1: 80-an saya masih ingat. Nonton Kacapuri itu kalau datang dari Pekanbaru kalah juga.
0: Oh iya, Kacapuri itu jadi saksi jadi, ya.
1: Itu kalau Dabuk finalnya Dabuk Tanjung Pinang, Dabuk sama apa gitu. Tapi setelah itu kan agak menurun. Itu yang kita kadang sedihkan juga. Olahraga menjadi, ya, voli dulu kan menjadi olahraga paling populer itu. Kacapuri 3.000 orang itu tak pernah kosong.
0: Sekarang Kacapurinya kosong ya?
1: Ya, kacapurinya kosong.
0: Baik. Pendengar sekarang, sekalian, bahwa itu di antara kisah dan biografi beliau secara ringkas. Yang jelas, darah seni pada diri beliau, ya ternyata banyak kesamaannya. Sama-sama baca puisi, kemudian teater, penulis, tokoh politik juga. Kemudian sama-sama main bangsawan juga rupanya. Pelawak juga. Banyak kesamaan. Cuma beliau lebih tinggi badannya dari saya. Saya kira beliau pemain poli. Saya pendek wajar, pemain bola kaki, pemain takraw, dan pemain pingpong sekarang.
1: Saya olahraga tinggal lari aja.
0: Oh, lari lagi ya?
1: Yang paling mudah itu kan lari aja, udah selesai. Kan gak ada teknik apa-apa.
0: Iya, betul. Apalagi Roma Irama menulis lagu Lari Pagi ya. Rilis lagunya itu. Ya. Baik, para pendengar sekalian, nanti kita akan masuk ke perbincangan kita dengan tema seni itu panjang dan hidup ini pendek ya. tapi kita akan lewatkan dulu setelah yang satu ini.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
2: Pandawa Radio.
0: Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan tokoh kita yang ke-40 ini, Bung Musnizar Hud. Ya, keluarga Hud ini banyak yang saya dekat. Ya, pertama dengan abang kandung beliau ini, Pak Huzrin Hud, bersama saya di DPRD Kabupaten Kepri dulu. Kemudian Pak Herizal Hud, ya, sama-sama di pemerintahan Kabupaten Bintan. Beliau jadi kepala dinas kependudukan, ya, kependudukan pada saat itu. Kemudian ada Herman Hud, selalu di Herman Hud,
1: Herman Hud di Bandung.
0: Di Bandung. Terus yang di Batam, Ardi Hud. Ya, sama di Dewan Pendidikan. Beliau Dewan Pendidikan Batam, saya Dewan Pendidikan di Kepri saat ini. Terus ada yang selalu ke masjid, siapa?
1: Henry.
0: Henry Hud, ya, selalu ketemu di masjid. Dan beliau, ya, Husnizar Hud, ketemu di panggung seni, ya. Dan banyak pengalaman kita bersama untuk dalam hal baca puisi. Nah, tema hari ini, ya, yang beliau ajukan, yang kita sepakati bersama, ini Ars Longa Vita Brevis. Ini bahasa apa dan apa makna yang sebenarnya ini?
1: Ini sebetulnya banyak dikenal di antara seniman dari bahasa Latin sebetulnya.
0: Bahasa Latin. Bacanya gimana?
1: Ars Longa Vita Brevis, biasa.
0: Biasa.
1: Artinya seni itu panjang, hidup ini pendek. Dan saya membaca itu, saya melihat memang ada benarnya gitu. Kadang-kadang karya seni itu lebih panjang daripada usianya. Hairil Anwar mungkin hidup cuma 27 tahun. Tapi sampai hari ini kita membacanya sudah 100 tahun karyanya. Seni memang lebih panjang daripada usia itu. Atau kita mendengarkan lagu-lagu Beatles yang sudah bubar, John Lennon yang sudah tak ada, lebih lama.
0: Kus plus
1: sampai hari ini. Jadi memang itu yang dikatakan bahwa seni itu panjang. Hidup ini pendek. Dan itu yang kita mau kejar hari ini. Mudah-mudahan karya kita lebih panjang daripada usia kita ini.
0: Gitu ya. Jadi ya. Nah, Bung Husnizar, ya, ini juga seorang politisi. Nah, dan juga seorang seniman. Di dalam ini kan pepatah?
1: Iya, kata-kata bijak.
0: Kata-kata bijak. Antara politisi dan seniman ini kan ada juga kata-kata bijaknya. Masih ingat?
1: Itu seperti kata tulisan John F. Kennedy sebetulnya. Kalau politik itu bengkok, puisi lah yang meluruskan.
0: Nah, sekarang saya tanya nih, Bung Nizar kan seorang politisi dan seorang seniman dan puisi. Bagaimana nih di dalam diri sendiri, yang mana bengkok, yang mana yang meluruskan?
1: Tapi memang itu yang terjadi selalunya, kontradiktif dalam diri kita. Kan? Kadang-kadang memang dalam politik kita kan memang ada patron yang harus kita ikuti. Ada platform yang harus kita laksanakan, ada kebijakan yang harus kita patuhi gitu. Dalam batin kita kadang-kadang kan belum tentu sama gitu. Nah kita seharusnya memang tetap idealisme kita pada apa yang kita percaya dalam diri kita, dalam sikap mau tidak mau kita harus ikuti apa yang dalam politik itu. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita mau tidur suka lambat tidurnya, jadi berpikir itu kan.
0: Jadi ungkapan hatinya itu di dalam puisi walaupun kenyataannya dihadapi lain.
1: Ya karena itu kadang-kadang timbul juga puisi-puisi yang untuk menyeimbangi apa yang kita hadapi dalam politik itu kan,
0: supaya jiwanya bisa agak.
1: Nah saya waktu itu ada keuntungan ketika saya berpolitik 10 tahun itu, saya punya media media tulis kolom budaya Temberang itu 15 tahun saya 15 tahun saya menulis dari tahun 2005 saya menulis itu sampai 2020 kemarin itu
0: di
1: Batam Pos.
0: Batam Pos
1: terus sempat pindah ke Tanjung Pinang Pos. Nah itulah diri saya, tapi waktu itu saya tak gunakan juga nama saya kan, saya gunakan nama kawan saya Mahmud.
0: Iya betul.
1: Jadi apa yang jadi sikap-sikap politik pribadi saya tuliskan dalam tulisan itu. Tapi kalau yang saya ikuti dalam hari-hari ya memang sikap politik secara nasional yang harus apa yang dibuat oleh partai itu.
0: Oh iya betul. Jadi,
1: sehingga batin saya agak aman karena ada curahan-curahan hati saya tuliskan dalam bersama kawan baik saya Mahmud itu.
0: Ya itu setiap minggu, seminggu sekali ya, sebulan sekali.
1: Setiap hari minggu
0: dan Temberang tentunya.
1: Ya, menghasilkan 7 buku.
0: 7 buku dari tulisan itu ya, dan termasuk produktif menulisnya, memang luar biasa. 7 buku
1: itu
0: udah dicetak.
1: Udah. Tidak setiap minggu yang diambil yang terbaik. Ada editornya yang mengambil tema atau mengambil tulisan-tulisan yang terbaik dikumpulkan jadi satu buku. Karena kalau 7 buku itu kan baru sekitar 350 tulisan, tapi kalau 15 tahun itu kan sudah hampir 800 tulisan.
0: Jadi itu cara untuk menyeimbangkan antara
1: politik itu bengkok,
0: maka
1: puisilah yang meluruskan
0: dan dituangkan dalam tulisan-tulisan yang bermakna puitis itu.
1: Menurut Mahmud kawan saya, bukan menurut Rusnizar, kata kawan baik saya Mahmud, hidup ini seperti ini ya, itu kan saya gunakan itu. Itu namanya alter ego, aku yang lain. Itu banyak ditulis oleh penulis-penulis hebat, dia menggunakan orang lain untuk menyampaikan pikiran-pikirannya.
0: Karena waktu itu dia keluar dari dirinya, memberikan dirinya pada orang lain.
1: Ya, kalau itu Pak Mastur, Pak Mastur tulis, Pak Mastur baik, Pak Mastur tidak korupsi, Pak Mastur setia, itu agak sulit orang membacanya. Dan tapi kita, kalau kita bilang Mahmud kawan saya ini baik, setia, dia tidak korupsi, orang merasa Mahmud yang saya ceritakan bukan dia.
0: Ya, dan terkesan ego dan ria jadinya kan.
1: Ya, jadi namanya itu dalam bahasa tulisan alter ego, aku yang lain.
0: Baik. Nah, sekarang tentang bak seni itu, ya ada orang percaya apakah memang seni itu dari bakat atau memang bisa dilahirkan dari latihan-latihan? Gimana menurut Bung?
1: Karena saya tidak sekolah seni, saya tetap ada dua definisi dalam kehidupan berkesenian itu. Saya tetap menganggap dari bakat, karena itulah muncul kata alam selalu melahirkan penyair. Kalaupun ada sekolah yang membuat dia tahu tentang seni, dia menjadi ahli sastra, bukan penyair. Alam melahirkan seniman itu. Sekolah bisa melahirkan seni, tapi dia ahli dalam kesenian itu, tapi bukan senimannya. Dia tahu tentang teori tari, dia tahu tentang teori mungkin sastra, tapi dia bukan penyair gitu. Nah sampai tahap penyair inilah memang, misalnya kalau dalam tulisan ya, dalam kepenyairan itu saya masih percaya alam, bakat yang melahirkan itu.
0: Kalau Bung Nizar amati ya, di antara berapa kira-kira tokoh seniman di Tanjung Pinang lah khususnya.
1: Iya.
0: Itu ada 40, 50 ada. 40 mungkin ada ya.
1: Ada sih 40 ada.
0: Dan bisa dikatakan bahwa sebagian besar adalah lahir dari alam.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Hampir semua itu.
0: Hampir semua ya.
1: Lahirnya otodidak itu.
0: Ya termasuk sama saya pun tidak sekolah penyair juga. Kuliahnya kan jurusan apa kuliahnya?
1: Ilmu pemerintahan
0: ya, tapi politisi memang darahnya atau memang karena lahir dari situ?
1: Ya karena waktu itu kita
0: anggota DPRD.
1: Daripada kita ngambil di pemerintahan tuh, bagi kita kan seni bukan sudah selesai, tapi kita udah menguasai itu.
0: Oh, jadi hampir seluruh seniman di Tanjung Pinang ini dan mungkin juga seluruh Indonesia ya.
1: ada juga yang kalau di cabang lain saya, banyak juga yang keluar dari sekolah. Bahkan kadang-kadang sudah berkesenian baru mempelajari teori-teori itu.
0: Gitu ya.
1: Ada yang udah jago main musik, akhirnya sekolah musik karena ingin tahu. Tapi rata-rata memang bukan akademik, dia lahir dari alam, dari bakat yang dibawa mereka.
0: Gitu. Oke. Baik. Bagaimana ini tanggapan Mas Nizar tentang seni ini, ya? Kan lahir dari alam, dan bagaimana sebetulnya seni ini bisa merubah pola pikir dan pandangan hidup seseorang?
1: Ada kalimat Rendra, kalian punya senjata, kami punya kata-kata. Kalian batu, kami air. Suatu hari air akan memecahkan batu. Itu puisi pamfletnya. Itu sangat berpengaruh. Itu muncul ketika reformasi. Padahal Rendra menulis tahun 72. Kalian punya senjata, kami punya kata-kata.
0: Maknanya?
1: Kita pikir kita lemah, kan? Kalian batu, kami air. Suatu hari air akan memecahkan batu. Dan memang secara alam air yang akan memecahkan batu. Mampu memecahkan batu itu. Kita mungkin tak dapat berharap bahwa sejarah akan berubah, tergantung lokalitas atau budaya kita. Tapi di Rusia pemerintahnya lebih takut dengan penyair kan dibandingkan dengan politisi. Itu tergantung hari ini apa yang terjadi. Atau misalnya ada puisi-puisi perlawanan Wiji Tukul yang hilang sampai hari ini, yang tak tahu kita di mana nisannya, hanya satu kata lawan itu. Itu hari ini mahasiswa mana yang demonstrasi pasti menggunakan hanya satu kata
0: lawan.
1: Ya, atau kita membaca puisi-puisi Khair Anwar juga, ada semangat yang dia berikan kita sampai hari ini. Atau puisi Sutarji. Tapi dalam karya-karya seni, seni ini kan ada cuma lima, Pak Mas Tur. Sastra, tari, musik, seni rupa, dan teater.
0: Terus?
1: Mau pantun, mau segala macam sastra. Mau dangdut, mau pop, mau rock, apa semua musik. Mau jaipongan, mau dangkung, apa semua tari. Mau dia mau melukis, mau bikin patung, apa seni rupa. Mau bangsawan, makyung, apa segala macam, lenong, apa semua teater atau film.
0: Jadi?
1: Sastra yang lebih kuat pada verbalnya, pada kata-katanya. Makanya kita selalu bilang yang mengubah sejarah ini bukan lima cabang ini tidak mengubah, tapi banyak juga musik-musik yang bisa mengubah dunia. Tapi verbal selalunya kata-kata ini, terutama di penyair itu, itu yang selalunya mengubah, akhirnya mempengaruhi peradaban kedepannya. Dan biasanya penyair itu menulis melampaui
0: zaman,
1: waktunya. Dia lebih dulu.
0: Ya, saya teringat juga waktu era reformasi itu, ya, banyak penyair yang lebih dulu memprotes kebijakan Orde Baru pada saat itu, dan demonstran pun pada umumnya membacakan syair puisinya, dan itulah yang menguatkan semangatnya. Jadi memang bisa merubah pola pikir, dan bahkan bukan hanya pola pikir, tapi bisa membangun kekuatan,
1: kekuatan.
0: Ya, dengan puisi siapa? Rendra tadi.
1: Rendra, Wiji Tukul, banyak karya-karya puisi yang lain yang juga yang kuat.
0: Iya, gitu. Sekarang ini kita mau mengadakan ini apa? Hari Puisi ya, Hari Puisi.
1: 26 Juli.
0: Hari
1: Puisi.
0: Nah, bisa ceritakan sejarah Hari Puisi ini.
1: Hari Puisi ini kita mau apresiasi kepada terutama Datuk Rida dan kawan-kawan sejak 14 tahun yang lalu kalau tak salah saya. Saya pun ikut waktu dari Riau, kita mendeklarasikan bahwa 26 Juli itu hari lahirnya Khairil Anwar itu menjadi Hari Puisi. Ada Hari Puisi Nasional juga dikenang oleh beberapa kawan-kawan, tapi hari kematian Khairil Anwar
0: tanggal berapa?
1: Tanggal 29 Juni kalau salah saya.
0: April bukan?
1: April. Tapi bagi kita maunya lahir. Ki Hajar Dewantoro Hari Pendidikan itu hari lahirnya.
0: Iya, 2 Mei.
1: 2 Mei hari lahirnya Khairil. Dan alhamdulillah tahun lalu disetujui oleh Menteri Kebudayaan, ditetapkan bahwa Hari Puisi Nasional Hari Puisi Indonesia di 26 Juli
0: Hari Puisi hari Nasional itu.
1: Puisi Indonesia.
0: Puisi Indonesia. Nah,
1: yang tadi Hari Puisi Nasional yang tapi itu tidak pernah di jadikan apa namanya?
0: Momen untuk
1: negara dicatat dalam berita acara negara. Ini kan resmi dari kementerian kemarin. Saya hadir waktu Pak Fadli Zon menyerahkan surat keputusan itu. Nah, di tahun ini hampir setiap daerah merayakannya. Di Manokwari, di Banten, di mana-mana mereka merayakannya. Rasanya kita sebagai daerah yang memang dikenal sebetulnya se-Indonesia sebagai daerah Melayu, menjadi bahasa Indonesia, asal-muasal bahasa Indonesia. Sutarji Kalzumbari dari Tanjung Pinang, sampai Sutarji menyebut daerah kita ini negeri kata-kata gitu. Datanglah ke negeri kata-kata Tanjung Pinang gitu. Rasanya kalau kita tak buat itu kita malu. Alhamdulillah hari ini 34 yang mendaftar, sampai tanggal 26 kita tunggu mudah-mudahan sampai 100.
0: Termasuk yang juara puisi Raja Imran Hanafi mendapat juga saya lihat bersama istrinya.
1: Istri Raja Imran Hanafi itu dulu menang dia, saya kalah. Tapi setelah itu SMP saya menang, dia kalah. Setelah itu saya tak mau bikin lagi. Saya takut lagi kalah sama dia.
0: Tapi dia jarang muncul waktu masih di pemerintahan.
1: Ya, tapi yang menarik waktu saya baca puisi di SD itu Pak Mas Tur. 20 tahun kemudian saya baru tahu jurinya itu Hasan Yunus. Saya jumpa di Pekanbaru. Kau yang baca puisi kemarin ya, kakak kau bawa. Aku jurinya, saya baru ingat. Oh iya, Hasan Yunus Gondrong. 20 tahun kemudian saya baru jumpa ketika saya baca puisi tunggal di Pekanbaru, ketemu dengan Hasan Yunus.
0: Ya, dilanjutkan tentang Hari Puisi ini. Ya, jadi menurut Bung Husnizar, sebetulnya antara penyair Kepri dengan penyair Indonesia nasional secara keseluruhan itu, di mana ada bedanya itu?
1: Panggung. Terus tak banyak penyair yang punya kemampuan membaca puisi, menulis puisi dengan baik dan membaca puisi dengan baik. Orang-orang Kepri, Riau itu mereka lebih berteriak di panggung, lebih kuat di panggung. Itu perbedaannya.
0: Maksudnya dia bisa menulis,
1: lebih atraktif.
0: Dia bisa menulis dan bisa membacakan puisi dengan baik. Kalau yang lain biasanya agak kurang.
1: Kita tahu almarhum Sapardi Djoko Damono puisinya kuat-kuat, tapi dia biasa saja.
0: Taufik Ismail
1: biasa saja. Djoko Pinurbo almarhum puisinya kuat luar biasa, menang berapa kali. Kalau dia baca puisi kita, bener nggak dia ini kayak kumur-kumur. Puisi ini memang untuk dibaca, bukan dibacakan kan. Tapi akhirnya trennya dibacakan. Nah, orang Kepri itu pembaca-pembaca puisi yang bagus. Sutarji sebetulnya jadi
0: Sutarji,
1: maestronya. Yang dia menulis puisi kuat, dia membaca puisinya hebat.
0: Yang puisinya sangat terkenal, yang Bung Husnizar kagumi dari Sutarji apa puisinya?
1: Saya mengagumi semua.
0: Semua.
1: Saya punya rekaman dia membaca puisi.
0: Ya.
1: Jadi, tapi saya ingat cuma satu puisi yang selalu.
0: Apa tuh?
1: Walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah.
0: Ya.
1: Kalimat itu saya bilang, ini luar biasa. Dulu ku minta Tuhan dalam diri, tapi sekarang tak. Mungkin matiku bagai pasir tamat, bagai batu tamat. Itu kan luar biasa.
0: Ya, saya juga mengagumi beliau sejak SMP itu pada bukunya. Tapi saya teringat waktu peristiwa pembantaian Bosnia Herzegovina itu. Kan waktu itu kumpullah penyair di seluruh Indonesia membacakan puisi tentang itu. Saya teringat puisi beliau tentang Sarajevo itu.
1: Oh, Sarajevo.
0: Ya, luar biasa itu. Ya, kalau kita baca tuh apa, baru kutulis Sarajevo. Lalat-lalat menghubungi tiap-tiap hurufnya, tak sampai kutulis dentuman, tak sampai. Luar biasa kekuatannya. Selain Sutarji, nah, siapa lagi pembaca puisi yang kuat untuk di Kepri?
1: Saya kira Lamon Damora luar biasa.
0: Lamon Damora yang masih ada sekarang ya.
1: Pak Mastur juga panggungnya saya kira luar biasa. Kalau saya sekarang agak turun tempo karena mungkin selalunya usia ini berpengaruh, tenaga, terus karya. Kadang-kadang dulu waktu umur 40 tulisan kita meledak-ledak kan. Sekarang ini kok susah untuk diledakkan tuh karena proses berkaryanya. Saya lebih
0: menulis sekarang.
1: Menulis puisi-puisi. Itu pengaruh dari saya menulis kolom itu mungkin. Puisi-puisi yang bercerita aja kan. Tapi dulu puisi-puisi kalau apa namanya puisi-puisi seperti Dongeng Pasir yang saya tulis.
0: Oh iya.
1: Puisi tentang Lagoy, Tanahnya 100 Perak, Bukimak, terus itu tak ada muncul lagi. Akhirnya saya menulis sekarang puisi-puisi bertutur. Orang Lagoy menari di atas awang-awang, gendangnya kulit manusia.
0: Ya.
1: Itu tak muncul lagi. Akhirnya saya membaca puisinya, agak turun temponya sekarang.
0: Sempat jadikan film?
1: Dongeng Pasir sempat jadikan film.
0: Ayo itu apa abang yang jadi ini
1: ya, ya waktu itu disponsori oleh pemerintah kabupaten
0: ya,
1: dan menang bu.
0: Hah?
1: Dan menang
0: sebagai
1: FTV itu menjadi sinetron berbasis budaya terbaik se-Indonesia
0: tahun
1: 2004
0: 2004 ya,
1: buatnya 2002
0: ya.
1: Ikutnya 2003 ya. 2004 pengumumannya itu menjadi film TV
0: film
1: berbasis
0: TV?
1: Budaya terbaik se-Indonesia.
0: Se-Indonesia. Luar biasa prestasinya.
1: Kita pun kaget. Kok menang ya? Karena waktu itu kita bawa Joget Dangkung kan.
0: Oh.
1: Ada orang pengusaha pasir yang jatuh cinta dengan penari.
0: Kisahnya begitu ya.
1: Joget Dangkung.
0: Ah, terus
1: yang dia tanya, "Apa lagi yang mau berikan sama engkau tentang mau kayakan dia tentang emas atau apa semua?" Dia bilang, "Tidak, kembalikan pasir Riau waktu itu." Kita masih di Riau.
0: Oh iya.
1: Di segenggam pasir Riau dari Singapura.
0: Iya.
1: Kalimat itu yang menjadi kuat itu.
0: Terus ada satu lagi, Ibrahim Sattah. Bagaimana menurut Bung Rizal?
1: Ibrahim Sattah itu
0: dari Anambas ya?
1: Tarempa ya. Saya tak bertemu dengan dia. Akhirnya saya bertemu dengan anak-anaknya, dekat sama anak-anaknya. Dia memang punya lompatan yang luar biasa. Walaupun dia sebetulnya mengagumi Tarji. Tapi dia sempat diadu oleh orang-orang Jakarta karena kehebatan Tarji itu, seolah-olah Tarji meniru dia. Tapi tidak, dia mengagumi Tarji. Dia membuat juga tentang puisi-puisi tentang mantra, tapi ke dalam, ke purba, ke dalam. Tarji membuat puisi-puisi mantra yang sifatnya lebih modern. Dan dia sudah membaca puisi di Belanda. Ibrahim Sattah, pembacaan puisinya luar biasa.
0: Yeah. Jadi itulah apa ungkapan Bung Husnizar bahwa pembaca puisi Kepri ini memang
1: diakui
0: kekuatan panggungnya ya.
1: Kalau kita main di Jakarta ada 300 penyair se-Indonesia, itu pasti orang Kepri lebih berteriak dibandingkan orang lain.
0: Oh, saya teringat bahwa kita pernah manggung bersama di Jakarta. Di Taman Ismail Marzuki.
1: Ya,
0: itu berapa kali ya? Ingat saya berkali-kali. Ya?
1: Ada beberapa kali dengan Ibu Tati ya.
0: Iya, yang pertama tahun 2006 ya.
1: Ya, terus acara
0: ulang tahun Tarji
1: terus acara dengan Bu Aida kan Pak Mastur pernah tampil juga.
0: Iya pernah ya,
1: jadi tamu di kami, acara kami yang membaca puisi namanya Resital Sastra.
0: Oh iya, Resital Sastra itu
1: itu kan Pak Mastur pejabat, jadi kami undang sebagai pembaca puisi. Saya kan penyair waktu itu. 2006 ya.
0: Iya
1: itu Resital Sastra itu susah terulang.
0: Iya,
1: tapi sekarang saya membuat lagi dengan namanya Kala Musika. Mudah-mudahan nanti kita bisa tampil satu panggung lagi.
0: Iya, jadi memang waktu itu ya luar biasa sambutan penonton saya lihat. Ya.
1: Dan kita membuat dengan konsep
0: ya,
1: bahwa puisi tidak berdiri sendiri, tapi ini musiknya, ini tarinya dijadikan satu.
0: Iya.
1: Saya masih ingat Pak Mastur dapat sambutan luar biasa di. Ya karena masih jadi pejabat orang tepuk tangan ya. Karena pejabat ini kalau baca puisi dua tepuk tangannya. Pertama dia hebat, yang kedua memang dihebatkan. Tapi ketika kita penyair kita harus hebat sendiri.
0: Tapi waktu keseluruhan saya lihat memang luar biasa penontonnya.
1: Ya.
0: Apalagi waktu itu kan ya betul ada puisi, ada tari, ada mayung.
1: Musik dan teater kan.
0: Ada teater mayung waktu itu.
1: Itu ya. Kita disalami oleh orang-orang hebat-hebat itu.
0: Iya.
1: Saya masih ingat betul Ayu Utami itu novelis hebat itu. Itu berkirim SMS ke almarhum Mazumi Daud. Saya sudah melihat ayah seutuhnya. Itu saya bilang bukannya kecil nilai SMS itu, Ayu Utami loh, novelis terbaik se-Indonesia, mengucapkan selamat ke Mazumi Daud.
0: Iya, iya, luar biasa emang. Jadi memang saya melihat ya peran Bung Rizal dalam apa mengembangkan dan memajukan sastra dan seni pada umumnya luar biasa pada saat itu dengan potensi yang ada ya.
1: Yeah.
0: Ya jarang seniman seperti saya cuma sebatas membacakan. Epen-epen itu jarang lah ya.
1: Jadi Pak Mastur, saya ditanya pernah, kenapa Kepri ini agak lambat dalam perkembangan kebudayaannya. Ternyata jawabannya singkat sekali, kurangnya pemikir. Itu yang saya coba ambil alih itu. Kita harus berpikir nih Pak Mastur, ini panggungnya mana? Ini panggungnya mana? Itu ada horse orang.
0: Iya, iya.
1: Bukan hanya bikin tim sepak bola pelatih, tapi ada manajer yang berpikir ini level kita di mana gitu. Iya, nah, itu yang tak ada di tempat kita. Iya, pemerintah tak sempat berpikir itu dan dia tak tahu tentang itu. Harus kita yang bantu.
0: Iya, iya.
1: Tapi harus didukung. Kalau tidak ya seperti sekarang kita cari-cari sendiri.
0: Ya, tapi walaupun bagaimanapun Kepri masih di atas lah daripada daerah lain nampaknya dalam hal ini.
1: Ya, kita karena punya nama, kita punya apa sudah ada nama itu.
0: Iya, iya, iya. Oke. Baik, Bung Nizar, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini.
2: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
0: Pendengar sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan seorang seniman, budayawan, dan politisi, tapi bukan olahragawan, dan tapi pernah mengadakan event olahraga, yakni Bung Husnizar Hud, ya, tentang seni itu panjang, tapi hidup ini begitu pendek. Nah, Bung Husnizar, saya ingin menambahkan bahwa sebetulnya Kepri ini di samping punya kekuatan yang luar biasa tentang panggungnya, itu juga dari segi jumlah sebetulnya banyak, ya. Seperti tadi lah, menyebutkan bahwa di Tanjung Batu, sebetulnya di Dabuk juga ada, yeah. Cuma di Batam juga, di Anambas, cuma karena panggungnya itu tidak terekspos, ya, ya, jadi kesannya hanya di Tanjung Pinang, dan orang-orang Tanjung Pinang pun adalah orang yang berasal dari daerah itu. Ini juga satu hal yang perlu dipikirkan, bagaimana mengangkat yang dari apa ceruk-ceruk itu menjadi penyair yang kuat itu tadi, ya, barangkali begitu.
1: Ya, kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita seni ini eksklusif, yeah. Itu yang agak jadi masalah juga oleh orang lain. Kita tidak sebetulnya, kita membuka diri, tapi bagi mereka itu siapa mereka tuh, ngapain mereka itu. Karena itu saya pikir mau tak mau kita harus turun. Saya insya Allah nanti tanggal, mungkin ajak Pak Master juga, 30 Agustus itu kita mau baca puisi di Dai. Karena pagi besoknya saya lari di Gunung Dai itu.
0: Mau panjat Gunung Dai nih?
1: Ada event namanya Link Dai Run itu. Jadi malam itu saya mau bikin acara baca puisi di sana.
0: Terus?
1: Ya, mudah-mudahan kawan-kawan di sana respon. Ya, itu mau tak mau kita harus begitu. Nanti Desember di Karimun. kita mau goyang orang Karimun tuh, mana punya airnya, walaupun kita tahu lah beberapa nama, tapi yang lain mungkin bisa. Jadi di sisa usia kita ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mau tak mau harus kita turun, kita berikan panggung, ya kita nonton kalau perlu.
0: Ya, ya.
1: Jadi kalau tidak, kawan-kawan di sana mungkin kurang dapat apa ya, semangat. Ya, itu yang saya baca puisi Didai itu udah lama sekali, itu tahun berapa itu? Hampir 10 tahun yang lalu mungkin. Setelah itu tak ada lagi panggung-panggung puisi.
0: Ya,
1: padahal
0: ya,
1: kita tahu ada Alang, ada nama-nama lain, tapi jadi insya Allah 30 Agustus ini kita Sabtu malam Minggu kita baca puisi di Dai.
0: Untuk puisi ya?
1: Di Dabu ada, di Dai. Ya,
0: nah, ada. Ya, puisinya memang kurang di Dai, tapi seni yang lain seperti Tonil, Sawan, itu yang banyak. Dan ini salah satu bentuk hal yang perlu dipikirkan juga oleh seniman ya.
1: Ya.
0: Bagaimana?
1: Mau tak mau kita yang harus turun gunung.
0: Ya, oke. Baik. Begini, jika hidup ini memang memiliki batas waktu, tapi karya yang bisa melampaui zaman. Ya, menurut Bung Munizar, apa yang membuat sebuah karya itu bisa dikenang oleh zaman pada masa yang akan datang itu?
1: Saya selalu bilang sama Nana, mudah berkarya aja, karena belum tentu juga karya yang hebat hari ini 100 tahun lagi orang pilih itu.
0: Terus?
1: Belum tentu kan?
0: Belum tentu ya.
1: Bisa aja ternyata karya kita yang
0: hari
1: biasa-biasa
0: hari
1: ternyata
0: ini
1: dikenang orang gitu. Jadi ya, berkarya saja. Sebetulnya anugerah ini kan dicari dalam hidup ini kan, pertama anugerah yang kita dapat dari apalah lembaga atau apa yang kita dapat. Pertama anugerah yang kita dapat sebagai penulis ini atau sebagai seniman.
0: Ya.
1: Kedua anugerah yang kita dapat dari juara-juara tadi, Pak Mastur pernah menang, itu anugerah tuh.
0: Ya.
1: Saya pernah menang.
0: Terus.
1: Tapi yang paling penting itu anugerah masa. Waktu tadi itu. Berapa lama kita punya puisi ini bertahan. Tari kita dikenang orang. Teater kita ditonton orang. Seperti film Peramli yang ditonton sampai hari ini. Itu dapat anugerah masa. Itu.
0: Iya, luar biasa emang.
1: Jadi sebetulnya anugerah yang dicari oleh seniman itu anugerah waktu. Anugerah masa. Bukan anugerah dari juara, bukan anugerah dari pemerintah, tapi anugerah waktu itu yang paling dikejar. Berapa lama dia bertahan. Itu yang dikatakan ars longa, seni itu panjang.
0: Iya. Tapi harus disertai
1: kita dengan... masih ketawa-ketawa nonton Peramli dan tak tahu.
0: Iya, padahal itu biasa-biasa saja kan, tapi ya betul.
1: Makanya nulis saja lah apa yang kita bisa, berkarya sajalah apa yang kita bisa. Kita belum tentu tahu 50-100 tahun lagi yang dipilih orang yang mana.
0: Iya.
1: Kita kebetulan memilih tentang Raja Ali Haji, tentang yang ada Guru dalam hadis, ada dalam Al-Qur'an, itu yang dibuat oleh Raja Ali Haji, tapi mungkin berapa tahun lagi berbeda lagi, bergeser. Jadi tulis saja apa yang kita bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depan.
0: Dan harus dengan doa juga supaya doa terkabul doanya.
1: Itu memang dicari, tapi memang biarkanlah dia mengalir mudah-mudahan.
0: Dan doanya yang harus yang maksimal. Cuma jadi orang terkenal jadi kayanya tidak dapat. Baik, Bung Munizar, ada pesan terakhir buat masyarakat dan terutama para apa? Pencinta seni dan anak-anak muda terutama nih.
1: Ya, saya kira ini mungkin jalan yang paling mudah dalam kita supaya bermanfaat dan dikenang orang itu berkesenian.
0: Ya.
1: Terutama menulis sastra itu tanpa modal, tanpa properti, tanpa apa kita bisa menulis dengan cepat dan dengan baik itu. Jadi saya pikir itulah seperti kata tadi yang di awal saya bilang, Pramudia Anantatur. Sehebat apapun kau, sekaya apapun kau, kalau kau tak ditulis oleh buku, kau akan hilang dalam sejarah. Kau akan hilang dalam sejarah hidup.
0: Ya. Dan itu kelemahan sastrawan Kepri juga ya. Kurang menulis.
1: Ya. Tapi
0: hanya menulis puisi.
1: Menulis karena kita berkarya. Ditulis oleh orang lain karena karya-karya kita.
0: Ya.
1: Itu ada dua hal yang berbeda.
0: Jadi
1: kita menulis untuk antologi puisi kita
0: terus?
1: Tapi lebih hebat lagi orang lain menulis karena kehebatan karya-karya kita. Nah itulah kata Pramudia, kalau kau tak ditulis oleh buku atau tak menulis buku, kau akan hilang dalam sejarah hidupmu. Mau sekaya apa, banyak kita tokoh-tokoh kita kok hilang ya karena dia tak menulis. Soekarno karena menulis, tulisannya banyak, sampai hari ini kita masih membaca.
0: Ya betul. Ya. Baik, terima kasih Bung Munizar, luar biasa ya tentang perbincangan kita begitu mendalam ya tentang hidup itu pendek dan seni terlalu panjang, maka kita harus menulis dan berkarya apa saja, nanti masa dan waktulah yang akan memberikan anugerah kepada kita. Luar biasa. Amin. Terima kasih para pendengar, sampai kita bertemu lagi dengan tokoh yang lain dan mungkin juga tokoh yang sama dengan tema yang tentu lebih menantang lagi bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada kilasan berikutnya di program Sudut Mata. Sekian, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah Mitra Pandawa, sampailah kita di penghujung perbincangan Sudut Mata pagi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Husnizar Hud atas waktu, pemikiran, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa kehidupan memang memiliki batas, tetapi karya, nilai, dan dedikasi yang kita tinggalkan akan terus hidup dan memberi makna bagi banyak orang. Semoga tema hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga budaya, menebarkan manfaat, dan mengisi setiap langkah kehidupan dengan hal-hal yang bernilai. Terima kasih juga kepada seluruh Mitra Pandawa yang telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Jangan lewatkan kembali Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh setiap hari Sabtu, dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan tema-tema yang memperkaya wawasan kita. Saya bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam murah.

0: Taman Abadi Kilometer 8 Atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
1: Dawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Dah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia beritahu tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan bukan mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

Hati tapak sejarah tanah Melayu, megah berdiri si Indri Sakti.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Okinawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
6: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya, kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Aceng.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Pale.

0: seminggu.
1: Gak mas, itu siapa lo? Saya gak ada cerita mbak aku. Kok itu sih siapa mbak? Aku kipa cari mas Afif.
0: Tenang lo HP, yang ini tenang HP, itu gak jelas lo.
1: Terus jelas tuh mas.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

0: Roma, si deve sentire un rayo.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawar Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima, karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 09.30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
0: Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya, jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian kembali. Lalu Rabb kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait adab Islami, yaitu adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, sebagai seorang muslim tentunya memiliki kewajiban untuk beradab dan bersikap santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak lain karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan semua kaum muslimin, laki-laki dan wanita, untuk bersikap santun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah ditegaskan dengan firman-firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Dan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bersih. Jika kalian tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alasan yang kedua adalah sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kaum mukminin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Muhammad ayat yang ke-33, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Pendengar yang budiman, bahkan ada ancaman yang keras kepada mereka yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Kita diwajibkan untuk menerima apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarangnya bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan di antara bukti terbesar dari pengakuan mencintai Allah adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu pendengar, seorang yang sangat wajib kita taati tentu adalah orang yang sangat layak pula untuk kita hormati dengan penghormatan yang terbaik. Kemudian pendengar, alasan yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai pemimpin dan hakim. Hal ini terlihat dalam banyak ayat seperti dalam surat An-Nisa ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-49, yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan keimanan seorang hingga ia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, yang artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelaslah bagi kita bahwa bersikap santun terhadap pemimpin dan hakim itu adalah suatu kewajiban. Bahkan akal dan logika sehat akan mengatakan hal yang sama. Pendengar yang budiman, kemudian alasan yang keempat adalah Allah Ta'ala mewajibkan kaum muslimin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini pun ditegaskan pula melalui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sabda beliau, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang dari kalian tidak beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga orang yang wajib untuk dicintai tentulah wajib pula mendapatkan sikap santun. Dan alasan yang kelima adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pemberian khusus berupa keindahan fisik dan akhlak. Orang yang keadaannya seperti itu tentulah harus mendapatkan sikap sopan dan santun. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebagian alasan kenapa kita harus bersikap santun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping alasan-alasan lain, pertanyaannya, bagaimana etika terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Etika terhadap beliau seperti apa? Inilah yang harus diketahui seluruh kaum muslimin. Di antara etika atau adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya dan meniti jalannya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti jejaknya, sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi perintah dan larangan beliau. Adab yang selanjutnya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat kepadanya dan pengagungan kepadanya harus didahulukan daripada cinta kepada orang lain, hormat kepada yang lain dan pengagungan kepada yang lain siapapun orangnya. Hal ini adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku merana di tangannya, salah seorang dari kalian tidak beriman hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya, dan seluruh manusia." Sehingga dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi kecintaan terhadap anak, ayah, dan lainnya akan melahirkan ketaatan yang tidak akan terpengaruh sama sekali oleh anak, ayah, atau orang-orang yang terdekat lainnya. Kemudian, adab yang selanjutnya adalah mencintai siapa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi siapa saja yang dimusuhi beliau, ridho dengan apa saja yang diridhoinya, dan marah kepada apa yang beliau marah terhadapnya. Demikianlah di antara konsekuensi dari pengakuan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin orang yang mencintai beliau akan mencintai pula apa yang beliau benci, atau loyal terhadap musuh-musuh beliau serta hal-hal lainnya yang bertentangan. Kemudian adab yang keempat adalah mengagungkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormatinya ketika nama disebutkan, mengucapkan salawat dan salam untuknya, dan menghormati seluruh kelebihannya. Selanjutnya, adab yang kelima adalah membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan dunia dan masalah-masalah gaib di kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Pendengar, adab yang keenam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenangkan syariatnya, menyampaikan dakwahnya, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Adab yang ketujuh adalah merendahkan suara di kuburannya dan di masjidnya bagi orang yang mendapatkan kehormatan bisa menziarahi kuburannya. Dan adab yang kedelapan adalah mencintai orang-orang salih, loyal kepada mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka, marah kepada orang-orang fasik dan musuh mereka karena kemarahan beliau terhadap mereka. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim harus berusaha keras melaksanakan adab-adab tersebut dengan sempurna dan menjaganya dengan sempurna pula, karena kesempurnaan dirinya sangat terkait dengan pelaksanaan etika tersebut dan kebahagiaannya

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu

0: Kurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.